0: Kepulauan Petolia.
1: Saya berkasus Republik Kedua. Sebilah buang budaya, obat gini ulah bana. Budin wahan sege mau, matru divya rajan wahan sege, guna sehipat karami, sudu karun ulah bana. Matru divya raja wandana samaga, metin sita api ekwimu.